0: kamutule okuva mubayizi abebuddo katika tuyongerewe nensonga za musawowo tuogera ku bulwaddo wa sukali era otwagendede mukumula muko nga tuchali kubutyabwe tusobola okwetangira okukwatibwa obulwadde buno obwa sukali katutandikira awo
1: kati musawo byonna byogedde nensi ulidde mu kigambo kugema sukali tebamugema nga bwe tugema endwadde endala nti tugemye emizoozi tugemye hepatitis B omuntu tebasobola mugema n'atafuna sukali oyo
2: Nedda sukali tagemebwa kyekimu n'endwadde endala zonna ezitasiigibwa tebazigema tezina
1: kati obulwadde buno buwona
2: sukali tawona
1: bwe mba ntandise eddagala mba nyina kulibeererako ddala
2: mpaka
1: awemba mbulamu bw'ensi kati musawo batubuulire ku treatment wa sukali kubanga empeke oba ddagala oba mpiso mba nyina gibeerako bulamu bwange bwonna
2: Sukali, enzijanjaba yayo yetaaga muko. Actually, teri muntu ajanjaba sukali nga si musawo kyo kisookerwa ddala. So, ofunamu obubonero inasooka genda mu ddwaliro. Bw'ojja mu ddwaliro tutandika n'okumanya obubonero.